0: lupana banyari yakabale lupana kina muyilobelela wirani bilenkina bara amuti wiburira mwabi lupana kobara na mama lupana kina rimatizani lupana kichuwala getu mana mane mana mane lupana mana mangani lupana mana timiyano lupana mana mangani lupana nirabika gula lupana kapela wiba lupana kina mono tungu lupana mama grina lupana papa grina kwaherini mpaka melo.
1: Ayeto nimwera vehiri yari ni minutu itanuni sheshe zero la ninove minutos kuipa kwa mreti ya Mosambiki nino provincia Oniasa majani pamosani bashiri pano ndi